0: Okora Monde. Francemusique.fr.
1: Uri mangkane kramanira sirna subuka awak kampanye sono. Aji sakti wimuh. Nangin natang kejauh kerana kekangsir dah semuka. Ya iya mumung karo tinelar denir. Tanam wasi kang sadu dharma. Ngawe karo haro rekekanan budenia.
2: Ya iya mangkimane kang kawinur sida carita.

0: dia mati lara, mati lara dengan sakit.
1: Ori pun dedong neng sepini kuang alas. Sirda sungku mawas-awas kaman ya. Sumitir putra umi jilakan asri. Kewaliat-niat di nikang kita.

Cenoki menang. Aku menang. Iri aku dah semua kutumbi berani ngebaru keraman yang ngausir di Wijenaki. Angin jatayu harap pimapu melawan dia naki.

Tuanku Sumitra pun anak para kakak-kakak tebak. Nare-nare lahan deran terningali ke. Enak rengan nak kena kakak tu aminta-minta dulu. Kakak, ayo kita semenang saya. Jatuh ni mari. Perannya Laksamana Yudho. Kedek kaya ulah deh, belok teraya merah. Wow, angkor udah nampak dia, nangkut. Enak bagi antek kakak tu. Bi perayaan tu lampah kakak tu. Pemohon di gelesa tulung kelawan kakak tu. Yantan mangkat tu meh-meh ingulun aframu sakit. Membuat.

0: Assalamualaikum kasadaya kaum danu kaum danu
1: mangkuta binokasih tinaretesan ing sosotamu.

yang urung nyata nenek di siap palang kuringan mamahan diratangan teman siu siumang ulingan rana ka akhir lagi hati ninggal wanten salebeting karaton nagara Arung Kadirja Sri Maharatu Prabu Dasamuka lagi hati punadek dining kadang kancar niwaing kang putra Satiraden Indrajit Megananda wanten wenten malikang didamel sawala kejabi Sri Maharatu Prabu Dasamuka ngangguh nguyung kapidangdu nyatana kaedanan kesumahi ngayi Sintawati anucan kaperti kasina kalabuahna barang nuju ngangguh jacan kalaksanakan panggali soksanajan Dewi Sintawati parantos ayadina tangana pribadi nanging kumaha kana hayang laksana boten antawis dangu dayu-dayu saprabdanipun anoman anggada tumrocog dan parapan

0: Awas pandang gantot.
1: Kaget dinirani ngali. Maman diira tangan teman siu. Ikilat bayung niraprang ayu dedayu klaring wayang. Kaget dinirani ngali. Singlar panji lumiar. Barang Prabu Dasa muka lagi gun madening ingkang putra Satya Rati Indraje. Teka kantun para kadang kanca mitra anu aya di nagara Aleng Kadirja. Namun sadugina Anoman Anggada ngorojogtan para panlebet tangka keraton Lajagade. Dasamuka. Ieu aing Anggada utusan ti negara Pancawati deuna. Anggada ulah kajurung kunap sipulah umar-umar amara. Lantaran salira pahili di jalan hijik pasalia dina sisi umpangan. Ekatin muda ayah, kusir gawat. Jadi salira ulah bilukan jadi musuh. Arisanyana selirama eta musuh anjir. Ke musuh daun. Ngaleut. Lajeng dipaparin leutan anu mangrupi leutan keras. Sasaloki dua saloki dugi ka 10 saloki. Anu akhirna Anggada mabok nyelebet keraton. Nikmat. Di Gunung Raksamuka mah di Pancawati deuna eueuh nu kieu teh. Aduh dulur Akang Anggada. Sing inget katuang rama. Kakang Anoman sobali anu geus plastra. Anu geus ajapati. Di paehan kusir gawa, di paehan kusir rama. Emaneh katipu daya Anggada. Memang kaharti nu matak datang kali maneh diutus bakal nanggap kaula. Tapi ayeuna sing inget bapa maneh dipaehan Gusti Rama. Lajeng Anggada nafsu anu taya papadana. Anak itu mah aing ngaulah ka musuh. Yah, batar Rama aing balik tabak senjata makan buat. Sudi rasa ningati lamun aing can bisa ngabasmi satrunan Batarama kapapak tining kinendro

senjata makan tuan. Anu maksud brek ngabas di rawana. Tapi ayeuna jadi mulang di kapan sampai jadi ceknya mutanan aing lamun can bisa ngabas di sirgawa. Rek Jawa. Lamun can di balik lemah wai. Hahaha.

Sri Rama lan Laksmana di alas Pandawa sapinuh haha nu pihat katunggaraan apus leuweung kaluar leuweung turun gunung naik gunung tatapanna hampir 14 tahun namun milari kanggarwa oleh teu kapenak di mana palebah.

Rayi Laksmana. Urang teh milari embok manehna eta Sita oleh tacan kapenak. Kumaha bae petana Rayi Laksmana. Kaula nun raka Sri Rama.